barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Rodo Pontianak, teman terbaik kamu, masih bersama di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi kita udah puterin ya lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah gabung, yang udah request-request nih. Nah, sekarang di jam 7:13 aku pengen update dulu informasi perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya di pagi hari ini ya. Aku juga udah ngecek ke halaman BMKG untuk informasi lebih lanjutnya, dan menurut halaman BMKG hari ini masih belum ada tanda tanda akan turun hujan. Suhunya juga dari 26 sampai 35 derajat Celcius teman Pro 2. Dan ini merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak. Nah, sementara untuk di pagi hari ini, status kualitas udara di Pontianak masih dalam kategori berbahaya nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang berkegiatan di luar ruangan hari ini, yang lagi siap-siap ataupun yang lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Terus jangan lupa buat minum air putih yang cukup, dan kalau misalnya kamu ngerasa udah kurang enak badan ya kan, udah ada tanda-tanda aduh kayaknya bakalan sakit nih, jangan ragu untuk langsung pergi ke tenaga medis terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih efektif supaya nggak menjadi penyakit yang lebih parah lagi gitu teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang mungkin pengen kasih info lalu lintas ataupun info cuaca di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Habis ini bakalan ada lagu Location Unknown dari Hone ya, request dari Kak Jeruk di pagi hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kita puterin, dan nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 10 pagi. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

0: mulai sekarang berarti mandinya gak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Reva dan Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang di jam 7 lewat 45 menit aku pengen infoin lalu lintas terkini di kota Pontianak ya. Aku juga udah ngecek ke halaman CCTV pengawas lalu lintas kota Pontianak. Dan di pagi hari ini kita mulai dari simpang Pajak Ahmad Yani yang terpantau masih ramai lancar teman Pro 2. Tapi jujur asapnya tebel banget di sini ya, sampai gak kelihatan. Biasanya kalau dari kamera PCC itu masih ada kelihatan dikit. Ini benar-benar udah gak kelihatan teman Pro 2. Nah, untuk di depan SPBU Bundaran Kota Baru juga terpantau ramai lancar nih teman Pro 2. Sama juga dengan di Parit Besar atau di Simpang Flamboyan. Nah, yang agak padat di pagi hari ini tuh ada di Simpang Garuda sama Simpang Tanjung Raya. Waduh, Simpang Tanjung Raya ramai banget nih teman Pro 2. Nah, buat kalian yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah Dipa sebutin, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih. Nah, buat kamu yang baru mau berangkat, jangan lupa disiapin maskernya dan juga bawa air putih teman Pro 2 dari rumah, karena di tengah asap yang tebal kayak gini penting banget buat kita menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi ya menemani kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. So, buat teman-teman Prodo jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revan dan teman Prodo Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, udah memasuki waktu Indonesia bagian lapar pagi alias pengen sarapan nih teman Prodo. Kira-kira pagi hari ini enaknya sarapan apa nih ya? Nah, buat teman-teman Prodo yang lagi dalam perjalanan, yang mungkin tadi udah sarapan ya kan, boleh dong absen-absen dulu di WA atau di Instagram kita nih. Tadi kira-kira sarapan apa atau enaknya deh ya? Mungkin ada yang lagi bingung ataupun lapar tapi bingung nih mau makan apa pagi hari kayak gini. Mungkin yang pengen kasih rekomendasi boleh banget buat langsung ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ini juga udah ada yang gabung dan request lagu ya, Sang Penggoda dari Tata Janeta. Terus ada yang pengen lagunya Sal Priyadi, Biar Jadi Urusanku nih teman Prodo. Waduh, pagi hari ini ya dihantam dengan lagu-lagu yang jujur agak relate sama saya. Nah, buat teman-teman Prodo, langsung aja kali ini kita dengerin. Dan nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Teman terbaik kamu masih bersama di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung ya di media sosialnya Pro 2 Pontianak nih. Katanya kalau pagi-pagi gini enaknya makan roti sama telur, Bang. Enggak usah pakai nasi katanya. Karena kalau makan nasi takutnya nanti siang lapar lagi dan kebanyakan makan nasi katanya gitu. Terus ada juga yang bilang kalau pagi-pagi gini enaknya sarapan buah aja sih, Bang. Pisang tuh biar lebih enak katanya untuk saluran pencernaan. Ada juga yang pengen request lagi. Ada yang bilang sarapan apa aja, Bang, yang penting makan, yang penting perut enggak kosong, dan kalau apa nanti siangnya bisa ngopi, karena kalau sarapan enggak sarapan tapi ngopi takut sakit perut katanya. Oke, benar juga sih ya teman-teman Pro 2 ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, buat teman-teman Pro 2 lainnya nih yang masih dengerin Dipa di pagi hari ini, ada yang pengen kasih rekomendasi sarapan apa pagi hari ini? Atau ada yang pengen request lagu, titip salam ataupun kasih info di sekitar kamu juga boleh banget. Langsung aja nih ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital ya. Nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini Ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, produk Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Cup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, sekarang kita udah sampai di Tol Serba nih ya teman Prodo ya. Pagi hari ini aku pengen ngebahas tentang bertepatan dengan 12 September 2026, hari ini memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Nah, ini teman Prodo. Ngobrolin soal kesehatan gigi dan mulut nih ya. Sebenarnya kita tuh kan udah wajib banget ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jangan sampai kita anggap sepele teman Prodo. Terus kalau orang pada nanya nih, kenapa sih gigi itu harus dirawat? Nah, gigi itu adalah salah satu bagian tubuh yang mungkin paling sering kita pakai setiap hari, entah buat makan, minum, ya kan, terus juga buat ketawa, ngobrol. Tapi lucunya nih teman Prodo, setiap kali dipakai gigi kita ataupun mulut kita nih, kadang kita lupa buat ngerawatnya. Nah, padahal masalah gigi itu bisa berawal dari kebiasaan sederhana, misalnya kayak kita jarang sikat gigi atau terlalu sering makan atau minum minuman manis dan malas ngebersihin di sela-sela gigi. Dan satu hal paling penting, kesehatan mulut itu bukan cuma soal gigi kita putih atau senyum kita bagus. Nah, mulut yang sehat itu juga berarti gigi, gusi, dan jaringan dalam mulut kita wajib buat dijaga. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru mau memperhatikan kesehatan mulut kita teman Prodo 2.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, Nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu. 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parevanda di Tau Serba, Topik Serba Ada. Dan kita masih ngebahas tentang hari kesehatan gigi dan mulut ya teman Pro 2 ya. Nah, banyak dari kita yang mikir kayak, kan aku udah sikat gigi. Ya udah deh, berarti aku ngerawat gigi. Nah, benar sih teman Pro 2. Tapi cara dan waktunya itu juga penting. Secara umum nih ya, menyikat gigi sekali, yang dilakukan dua kali sehari, yaitu pas pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan terburu-buru. Sikat seluruh permukaan gigi dengan lembut, termasuk bagian depan, belakang, atau area yang dekat dengan garis gusi. Nggak perlu juga sikat gigi sampai keras banget, sampai kayak lagi nyikat panci teman produk. Tapi pelan-pelan aja, karena yang kita butuhkan tuh bukan tenaganya yang kuat, tapi konsisten teman produk. Selain itu, ada satu lagi yang sering dilupakan untuk dibersihkan, yaitu lidah teman Pro 2. Padahal permukaan lidah itu juga bisa menjadi tempat menumpuknya sisa makanan dan bakteri ya. Makanya selain menyikat gigi, kebersihan lidah itu juga perlu untuk diperhatikan. Bisa dibersihkan dengan lembut menggunakan sikat gigi, atau ada alat pembersih lidah yang biasa kamu lihat tuh ya di online shop apa segala macam. Nah, tapi ingat, jangan digosok terlalu keras, karena lidah tuh bukan lantai rumah yang harus kamu pel sampai kinclong banget. Nah, yang penting kamu udah ngerasa kayak bersih dan nyaman aja teman Pro 2. Atau nih ya, pernah gak sih kayak kamu lagi ngobrol sama orang terus tiba-tiba sadar, jangan-jangan napas kita nih yang bau. Nah, bau mulut tuh sebenarnya bisa dipengaruhi banyak hal ya teman Pro 2. Mulai dari kebersihan mulut yang kurang terjaga, atau karena kita ada makan makanan tertentu, atau bisa juga karena mulut kering, sampai masalah kesehatan tertentu. Makanya kalau bau mulut sering terjadi dan gak membaik, meskipun kebersihan mulut udah dijaga, jangan tutupin pakai permen. Cari tahu penyebabnya apa, karena permen tuh mungkin bisa bikin napas terasa lebih segar sementara, tapi masalahnya belum tentu selesai nih teman Pro 2.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Sore ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parifanda di sini, teman Pro 2, di Tos Serba, topik serba ada. Nah, kita lagi ngebahas tentang hari kesehatan gigi dan mulut, teman Pro 2 ya. Nah, selain itu, apa yang kita konsumsi sehari-hari itu juga punya hubungan dengan kesehatan gigi, teman Pro 2. Makanan dan minuman yang tinggi gula, terutama kalau sering kita konsumsi, itu bisa meningkatkan resiko gigi berlubang. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan yang manis-manis ya, teman berdua. Boleh, yang penting porsi, frekuensi, dan juga tetap jaga kebersihan gigi. Dan satu lagi yang paling sering dilupakan, teman berdua, yaitu air putih. Selain membantu menjaga tubuh kita tetap terhidrasi, air putih itu ternyata juga bisa membantu membersihkan sisa makanan di mulut kita. Nah, jadi kalau kamu masih pengen ngopi atau minum-minuman manis sesekali, boleh-boleh aja, teman berdua. Tapi jangan lupa, air putih itu jangan jadiin pajangan doang, teman berdua ya. Terus, kalau misalnya setiap kali sikat gigi dan gusi kamu gampang berdarah, jangan langsung dianggap kayak biasa doang nih, teman berdua. Tapi gusi berdarah tuh bisa menjadi tanda adanya masalah pada kesehatan gusi. Terutama kalau terjadi berulang, bisa berkaitan dengan penumpukan plak atau ada peradangan pada gusi. Jadi kalau kondisi ini sering terjadi, sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi terdekat, teman berdua. Karena lebih enak tahu kondisinya lebih awal daripada nunggu

semakin bermasalah teman pro 2. Selain itu ada juga nih yang sering bingung, benang gigi itu sebenarnya buat apa sih? Nah ini nih, benang gigi itu sebenarnya fungsinya untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah di sini nih, floss atau benang gigi itu bisa ngebantu ngebersihkan bagian yang sulit dijangkau oleh sikat gigi teman pro 2. Sisa makanan yang nyangkut di sela gigi kalau dibiarin itu tuh bisa ngeganggu kesehatan gigi dan gusi. Jadi ngebersihkan sela gigi itu juga menjadi bagian rutinitas untuk menjaga kebersihan mulut. Nggak harus langsung sempurna teman pro 2, tapi yang penting mulai dibiasakan. Karena kesehatan gigi itu bukan lomba satu hari, tapi kebiasaan yang harus kita lakukan secara terus menerus teman pro 2. Nah selain itu, kapan nih terakhir kali kamu ke dokter gigi? Kemarin, bulan lalu, atau kayaknya waktu masih sekolah deh? Nah ini jangan teman pro 2 ya. Jangan sampai dokter gigi itu cuma datang cuma kita temuin waktu kita udah ngerasa sakit gigi. Nah pemeriksaan rutin itu ternyata bisa ngebantu menemukan masalah lebih awal. Dan kalau ada keluhan kayak sakit gigi, gusi bengkak, gusi berdarah, gigi sensitif, atau ada masalah lain yang menetap, jangan ditunda untuk diperiksa. Karena itu tuh sebenarnya udah sebuah sinyal dari tubuh kita yang harusnya tuh gak boleh kita abaikan teman pro 2.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman, kayaknya ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih banget buat semua yang udah dengerin IPA dari jam 6 pagi tadi, dan nanti di siang hari bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Yeay, tahun 2 ada It's a Brand New Day dari Cherry Bell yang menjadi pembuka siaran aku pada pagi hari ini. Gimana, udah semangat belum di hari Sabtu ini di tanggal 12 September 2026? Selalu akan menemani kamu di santai siang mulai dari jam 10 pagi sampai nanti jam 3 sore. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Sabtu ini, di weekend ini? Aduh, suara aku agak-agak bindeng ya terdengarnya ya. Dan jujur aja ya teman Pro 2, tadi waktu Salma OTW berangkat ke kantor, aku tuh ngerasa banget kalau kabut asap di kota Pontianak terutama ya, untuk pagi hari ini tuh menurut aku lebih tebal dari biasanya. Dan ini bahkan sampai masuk-masuk ke dalam studio, masuk ke dalam kantor nih teman Pro 2. Aduh, gimana nih keadaan kamu saat ini? Dan ya teman Pro 2, seperti yang bisa kita lihat semuanya ya, hari ini tuh kelihatan lebih pekat daripada hari-hari biasanya, dan jarak pandangnya tuh juga terasa lebih terbatas nih di beberapa titik. Aku langsung cek-cek aja di IQR nih teman Pro 2 untuk update indeks kualitas udara di pagi hari ini. Itu tuh masuk di angka yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya aku bacain segini, yaitu di angka 1157. Kategorinya yaitu berbahaya. Polutan utamanya yaitu PM2,5 dengan angkanya tuh sampai konsentrasinya di 655 mikrogram per meter kubik. Untuk suhu udaranya di 32 derajat Celcius dan juga kelembapan 52%. Dengan kondisi yang mungkin aku bisa bilang ini parah ya, rasanya tuh kayak cuman pakai masker biasa tuh belum tentu cukup nih untuk melindungi kita dari paparan partikel halus yang sebanyak ini teman Pro 2. Jadi ya, kalau misalnya kamu gak ada keperluan penting ya, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus keluar ya, gunakan perlindungan yang emang dirancang buat menyaring partikel halus, dan juga usahain durasinya sesingkat mungkin. Karena aku aja cuman OTW bentar, udah aduh mata aku udah pedih banget nih teman Pro 2 rasanya ya. Dan misalnya teman Pro 2 ini ngerasa udah sesak, pusing, mata ataupun tenggorokannya terasa gak nyaman, jangan disepelein. Cari tempat dengan udara yang mungkin lebih bersih ataupun lebih tertutup gitu ya. Terus minta bantuan orang dewasa ataupun tenaga kesehatan kalau keluhannya makin berat. Nah, itu dia tadi sekilas untuk update indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak untuk pagi ini. Aduh ya, semoga kota kita tercinta ini segera turun hujan dan segera hilang juga, segera memudar untuk kabut asap. Kalau gitu kita sekarang geser dulu dari kondisi udara, kita geser ke program kita selanjutnya, yaitu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti aku membuka kesempatan untuk kamu request lagu. Kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 11 lagu-lagu untuk Indonesia, terus jam 11 sampai jam 12 lagu-lagu mancanegara. Caranya gimana sih Salma? Langsung aja bergabung di WhatsApp 0811570108, atau bisa juga nih DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di situ udah ada kolom live chat ya, jadi kalau misalnya kamu interaksi langsung barengan sama Salma, bebas. Dan kira-kira nih, kalau kondisi asap yang makin tebal, udara yang belum membaik juga, lagu yang tepat didengerin apa nih teman Pro 2? Kamu bisa tulis juga ya requestan kamu sekarang juga. Sambil nunggu requestan kamu masuk di pagi hari ini, nanti aku udah listin juga lagu-lagu seru untuk menemani perjalanan kamu yang mungkin aduh aku harus beraktivitas nih, harus bekerja nih gitu ya, untuk apa namanya keluar ruangan. Jadi teman Pro 2, aku puterin dulu satu lagu sebelum nextnya aku bakal bacain requestan kamu. Kalau lagi kondisi udara kayak gini, kondisi makin kabut asap makin tebel, aku tuh cuman berdoa, aduh semoga ini tuh cuman mimpi gitu. Kayak lagunya Bernadia, tolong bilang ini mimpi.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ada satu lagu dari Saul Priyadi dengan Semua Lagu Cinta yang sudah menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini, pagi menjelang siang ya lebih tepatnya, atau yang berdua ya, di tengah-tengah kondisi kabut asap di kota Pontianak yang masih cukup pekat di pagi menjelang siang ini. Tapi semoga teman berdua bisa, lagu-lagu ini bisa sedikit mengobati kerasahannya teman berdua di pagi menjelang siang ini. Anyway, welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, santai siang barengan sama Salma sampai nanti jam 3 sore aku membuka untuk request time Indonesia sampai jam 11. Jadi kamu bisa pilih-pilih lagu kamu, request-request lagu melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku juga sedang menyapa sebentar untuk tuan Pro 2 yang ada di TikTok nih, ada di @pro2pnk. Ini cukup ramai, ada 4 juta penduduk. Agak berlebihan ya kayaknya kalau aku bilang 4 juta ya, tapi ya enggak apa-apa teman Pro 2. Ini udah ada masuk requestan lagu-lagu dari musisi Indonesia nih. Kita mulai dari paling bawah, ada nomor belakangnya 1174, Pagi Kak dengan Oktapri di Sungai Kakap. Request lagunya Peter Pan featuring Krisa yang judulnya Menunggumu Dong. Makasih. Okay, lagu Peter Pan featuring Krisa. Ini adanya sih Noah ya, kayaknya masih sama aja ya. Menunggumu udah aku masukkan ke dalam playlist spesial untuk Oktapri di Sungai Kakap. Next ada juga ini dari Minace nih. Hai kakak, selamat pagi. Pagi Minace. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak, makasih banyak. Oke, aku udah masukin juga nih lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Meskipun agaknya agak-agak mellow ya lagu dari Selena Grace ini, tapi ya gak apa-apa. Happy weekend untuk Minace yang lagi bergabung di pagi hari ini. Terus ada juga ini yang bergabung dari Sungai Jawi, ada Febrian. Katanya di siang hari ini mau request lagunya Sheila on Seven, Hujan Turun Aja. Semoga doanya untuk Pontianak ini hujannya segera turun. Ada-ada aja ini Febrian ya. Tapi it's okay, aku bakal puterin juga lagu Sheila on Seven dengan Hujan Turun spesial untuk Febrian. Dan satu lagi, ini ada nomor belakangnya adalah 8811. Selamat pagi Kak Salma, request diputerin lagunya The Adams dengan Masa-Masa. Wis, gokil. Pagi-pagi kita dibuat agak roller coaster ya, dari lagu Sheila on Seven, The Adams, Noah, sampai Selena Grace Sumpah Mati. Kita dibuat dari happy, tiba-tiba sedih, tiba-tiba happy lagi. Tapi thank you buat teman Prodo yang sudah bergabung untuk request lagu-lagu dari musisi Indonesia. Nanti aku bakal puterin satu per satu. Dan buat teman Prodo yang belum sempat aku bacain requestannya, tenang, nanti aku masih ada waktu sampai nanti jam 11. Dan aku menyapa dulu untuk teman TikTok ini, ada yang bergabung, ada Lilai yang baru bergabung ya. Kita sapa-sapa dulu. Hai teman Pro 2. Ada, aduh namanya siapa aja gak kelihatan nih. Aku cek dari sinilah ya, dari monitor ya. Ada Lilai, ada Priska, ada Muhammad Al-Fatih Al-Qadri. Terus ada Musdalifah Srur. Halo, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kalau mau request lagu boleh banget. Lilai, request lagu Sesi Potret boleh. Nanti aku masukin ke dalam playlist ya. Thank you buat teman Pro 2 yang sudah bergabung. Aku puterin dulu mulai dari Sheila on Seven, lagu yang bisa menjadi doa untuk kita semua untuk di kota Pontianak. Semoga hujan segera turun. Ini dia Sheila on Seven, Hujan Turun.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada satu lagu yang cukup bikin galau ya di pagi-pagi hari ini. Ada Selena Grace dengan Sumpah Matinya nih teman-teman Pro 2. Ini lagu requestan dari Minace tadi yang udah bergabung di WhatsApp. Dan juga ada Fear yang bergabung juga nih melalui TikTok untuk request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku masih menerima requestan kamu untuk lagu-lagu dari musisi musisi tanah air favorit kamu, teman Pro 2, langsung aja bergabung di WhatsApp kita. Nomornya di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku juga lagi live streaming nih di TikToknya @pro2pnk. Kamu bisa cek-cek langsung aja di sana, kita bisa interaksi langsung nih. Ada 18 juta penduduk yang lagi menonton Salma nih dan juga mendengarkan radio di RRI Pro 2 Pontianak. Kita sapa-sapa dulu. Hai teman Pro 2, dari mana aja nih 19 juta penduduk ini? Kalau misalnya mau request lagu boleh banget langsung aja bergabung ya teman Pro 2 ya. Aku akan memutarkan lagu-lagu pilihan kamu. Tadi ada lagu pilihan dari Oktapri di Sungai Kakap yang pengen request diputarin lagunya Peter Pan featuring Krisa, judulnya Menunggumu. Tapi untuk Peter Pan featuring Krisa tuh gak ada, tapi ada nih lagu Noah dengan judul yang sama yaitu Menunggumu. Jadi aku izin untuk Oktapri, aku putarkan lagu Noah Menunggumu untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Kita sapa-sapa ada 28 langsung naik ya. Ada Muhammad Al-Fatih Al-Qadri, ada Feriza, ada Rizwardani Budi, ada Mila Aisyah, ada Aku Tahu _06, ada Alatif, terus ada Destinasi Vicky, ada A, ada Boko Boko, terus ada Kelvin 2909, Easy Home, ada juga Sejati Farm Hidroponik, Komaria, Luciana, Kusworo KWB, Karl Ren, terus ada J, ada Erwin Firmansyah, ada Nainai, ada Dardar, ada apa nih agak susah nih, Konstantinopolis Brian Sembada, terus ada Hen, ada Milkyau, dan masih banyak lagi lainnya yang gak bisa aku bacain satu persatu nih teman Pro 2. Dan requestnya juga beragam. Tadi ada yang request di TikTok, request untuk diputarin lagunya Arwana Ku Nanti. Nanti ku masukin ya lagu Arwana Ku Nanti setelah lagu dari Noah Menunggumu. Terus ada juga tadi Lili aku lupa lagi namanya, yang di TikTok request diputarin lagunya Inau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan buat teman Pro 2, aku masih menunggu ya untuk kamu yang pengen request-request lagu boleh banget. Kita mulai dulu kali ya dari lagu dari Noah dengan Menunggumu yang akan menemani ruang dengar kamu. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa gunakan masker di tengah kondisi kabut asap di kota Pontianak yang makin pekat ini juga. Kita mulai dari Noah dengan Menunggumu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Barusan selalu puterin satu lagu dari Inno featuring Ari Lasmana dengan sesi potret. Ini adalah lagu requestan dari Lilai tadi yang bergabung melalui live TikToknya @pro2pnk. Dan aku sekarang masih membuka kesempatan buat teman Pro 2 yang pengen request lagu-lagu dari musisi Indonesia, cuman sampai jam 11 aja nih. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita udah beralih ke lagu-lagu mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Bebas nih dari mana aja, dari lagu-lagu barat, mau lagu-lagu K-pop, boleh banget. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kayaknya ini sisa 2 lagu lagi masih bisa kali ya teman Pro 2 ya. Tadi ada yang request diputerin lagunya 510 dengan Sorry. Terus tadi aku baca-baca ada yang request lagu Last, puterin lagu Last dong kak. Boleh-boleh, nanti aku bakal puterin ya lagu-lagu yang masih bisa masuk nih di jam 11 ini. Dan nanti di jam 11 aku akan kembali menyapa teman Pro 2 untuk lagu-lagu mancanegara. Dan buat teman Pro 2, aku gak bosan-bosannya untuk mengimbau dan juga mengingatkan nih untuk teman Pro 2 selalu gunakan masker, apalagi buat kamu yang banyak beraktivitas di luar ruangan, karena kondisi kabut asap di kota Pontianak ini masih cukup parah, bahkan dalam kategori yang berbahaya. Jadi jaga selalu kesehatan kamu dan juga perbanyak minum air putih. Kita puterin dulu satu lagu dari 510 spesial request teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikTok. Ini dia 510 Sorry.

Satu lagu penutup di Request Time Indonesia ada Last dengan Borneo Is Calling. Spesial tadi requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikToknya @pro2pnk. Dan teman Pro 2, kita doakan ya semoga tanah kita di Borneo ini segera membaik dan juga segera turun hujan dan juga kabut asapnya segera memudar. Karena barusan nih aku cek-cek lagi nih untuk indeks kualitas udara di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Tadi kan di angka 1157. Pas aku cek lagi, ternyata per jam 10 tadi itu tuh angkanya udah naik di angka 1465 dan kategorinya masih dalam kategori yang berbahaya dengan polutan utama PM2,5 dengan konsentrasi 810 mikrogram per meter kubik. Wah, gokil. Teman Pro 2, ini jarak pandangnya mungkin sedikit lebih pendek lagi ya, dan juga suasana di luar tuh lebih pekat, lebih udah kerasa kayak vibe sorenya gitu, gak kayak siang. Dan jarak pandangnya juga terbatas teman Pro 2, kondisi ini tuh memang perlu kita perhatikan lebih serius lagi ya. Jadi kalaupun memang kamu gak ada keperluan yang penting, ya sebisa mungkin jangan berada berlama-lama di luar ruangan nih, karena kadar apa namanya, kadar polutannya dia itu di 4,5, setinggi itu. Dan juga kayaknya masker kain ataupun masker biasa ini belum bisa menjadi perlindungan yang maksimal untuk kondisi kabut asap yang makin tebal ini. Stay safe untuk teman Pro 2 yang harus bekerja di luar ruangan. Dan perbanyak minum air putih, jaga kesehatan kamu, perbanyak minum vitamin juga, makan makanan yang sehat. Kita juga tetap harus fight, kita tetap harus apa namanya, berjuang juga untuk kota kita tercinta. Semoga kita bisa segera menghirup udara segar lagi. Kayak kapan ya terakhir kali kita menghirup udara segar? Kayaknya aku juga lupa ya, jujur aku lupa. Karena udah jam 11 lewat 8 menit, udah lewat banget nih. Jadi kita masuk ke request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tadi udah banyak sekali requestan dan beragam banget ya. Biasanya kalau request-request tuh lagu-lagunya kalau metal-metal semua, ini beragam banget nih. Ada yang dari One Ok Rock tadi, request One Ok Rock dengan Destovia. Ada yang request lagu lawas Boyz II Men, yaitu On Bandit nih. Paling baru ada yang request dibuatin lagunya Baby Monster dengan Dream. Ada juga Baby Monster lainnya, Billionaire, Semoga Kita Kaya Raya katanya. Thank you ya yang udah request-request lagu untuk lagu-lagu mancanegaranya. Aku masih menantikan untuk teman Pro 2 yang pengen request lagu dari mancanegara. Sampai jam 12 siang aku membuka kesempatan buat kamu yang pengen request. Jadi teman Pro 2, aku sebelum puterin 4 lagu ini, aku akan menyapa-nyapa terlebih dahulu teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui live TikTok nih. Kan tadi sempat rame ada 30-an, sekarang turun lagi ke 20-an. Tapi ya, it's okay karena lagi weekend, teman Pro 2 lagi menikmati waktu akhir pekannya bersama keluarga, bersama teman, bersama pasangan, ataupun ya di rumah aja. Ada Romanda Mondor katanya, hai hai kak, hai. Terus ada Boko Boko, terus ada About Yuri, ada Crazy Over You, ada Do Zero Theory, Dear Moon, ada Osipik, terus ada Muhammad Al-Fatih Al-Qadri yang masih bergabung, ada Rizwar Dani Budi, ada Pangeran Esber, ada Calvin 2909, ada Nara Deni, ada Al-Latif, ada Mas Irfan, ada Paimon, terus ada Andlui, ada Panji, dan juga Kim Lisa yang bergabung. Gokil, ramai banget, ada 30-an orang ya yang bergabung ya untuk request time kali ini. Dan thank you banget teman Pro 2. Ada Romeo Menangis, salam dengan Indri Rizkita. Tuh, Kak Indri, kamu lagi dengerin radio gak nih Kak Indri? ada salam dari Romeo Menangis nih, mencari Julietnya. Teman Pro 2, kalau gitu kita mulai dulu dari requestan kamu. Baby Monster lagi banyak banget di request nih, ada apa nih kira-kira? Kita mulai dari Dream dari Baby Monster. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, barengan sama Salma sampai jam 12 siang.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Jujur, kuasanya udah mulai jadul ya teman Pro 2. Tapi it's okay karena lagunya ada di Pro 2. Jadi aku puterin ada Boyz II Men dengan On Bandit nih, yang udah masuk ke dalam, yang masuk menjadi pilihan lagu kamu di siang hari ini dan sudah menemani ruang dengar kamu tentunya. Nextnya masih ada lagu-lagu seru lainnya dari One Ok Rock, Baby Monster masih ada lagi dengan Billionaire-nya. Terus ada juga teman Pro 2 yang request di WhatsApp, katanya puter, diminta dibuterin lagunya Rex Orange County dengan Amazing dan juga Radiohead Creep. Jadi buat teman Pro 2, sabar ya, satu persatu kita bakal puterin lagu-lagu requestan kamu untuk requestan mancanegara. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana barengan sama-sama sampai jam 12 siang, kita masuk di request time mancanegara.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Nanti dengan amazingnya, ya semoga hari ini kita bisa lebih amazing lagi. Meskipun kondisi kota Pontianak yang sedang berkabut asap dan kabutnya makin tebal juga tiap harinya, tetap jaga kesehatan kamu, selalu gunakan masker dan juga menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih. Kita masih di Request Time Indonesia, Request Time Mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Setelah lagu Rex Orange County, udah ada yang nangkring nih untuk siap diputerin, yaitu tadi yang request di WhatsApp, katanya request diputerin lagunya Radiohead dengan Creep. Salamnya untuk pendengar Pro 2 Pontianak. Itu dia tadi teman-teman Pro 2, requestan untuk requestan lagu-lagu mancanegara. Tadi ada yang request lagu Bruno Mars, tapi aku gak tahu tuh lagu Bruno Mars Still tuh apa ya. Boleh dong teman Pro 2 dikasih info lagu, judul lagunya yang lebih tepatnya apa, karena aku tidak menemukan lagunya nih. Terus aku mau menyapa dulu untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikTok. Kita sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang pengen bergabung. Bentar lagi nih aku udah selesai ya di @pro2pnk. Ada 22 juta penduduk yang bergabung, ada Boko-Boko, masih ada lagi. Terus ada Crazy Over You yang dari tadi request lagu dari Baby Monster. Terus ada Rizwadani Budi, ada Oce Pix, ada Akal Kelvin 2909, Maisviva, Paimon, Spinoza 13, terus ada Kind, ada A, ada Navisa, ada Gedrick, ada NJW, ada R, ada D. Namanya cuma singkat-singkat semua ya. Terus Ikan Hias Cupang Shop, waduh ini yang jadi bisnis ikan hias tuh. Sapa aku kak, iya itu D, nama kamu kan D ya, jadi aku udah menyapa kamu tadi. Tadi lagu Billionaire udah aku puterin teman Pro 2 dari Baby Monster, kamu ketinggalan ya, ya duh sayang banget. Terus ada juga tadi yang request di WhatsApp, ada Lara Purnama Sari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar kak, mau request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition kak Salma. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Selalu didoain ya kalau sama Lara Purnama Sari ya. Thank you Lara Purnama Sari. Terus tadi ada juga Kelvin 2909 yang bergabung di TikTok dan juga bergabung ke WhatsApp juga. Tadi request lagunya tapi gak ada nih dari The Hardest Day. Akhirnya ganti aja kak, Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Jujur ya, requestan hari ini benar-benar beragam banget. Dari Backstreet Boys, Shape of My Heart, terus ada Radiohead, dan masih banyak lagi lainnya. Oh iya, selamat juga mau ngasih informasi untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 12 September 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11:43. Dan nanti aku juga bakal putarin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang udah jadi requestan kamu di siang hari ini. Kita mulai dari Radiohead dengan Creep.

101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, selalu masih menemani kamu di santai siang ya. Tadi setelah sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11.43, Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Setelah yang satu ini aku masih akan puterin lagu-lagu requestan kamu di Request Time Mancanegara. Nextnya masih ada lagu dari The Temper Trap dengan Sweet Disposition dan juga Baby Monster Drip yang sudah dari tadi di request ya, saking banyaknya. Dan juga nih kakaknya, Kani tip salam buat penyiar yang cantik pakai baju hitam, itu aku ya. Kok jadi kayak gitu sih? Akhirnya teman Prodo, kalau gitu aku bakal puterin dulu lagu-lagu requestan kamu sampai nanti jam 12. Dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap di kota Pontianak yang makin tebal ini. Selalu gunakan masker, dan kalau misalnya gak ada kepentingan, ya gak usah keluar rumah dulu, karena jujur ini jarak pandangnya aja terbatas. Dan juga selamat istirahat makan siang buat kamu yang masih bekerja, semangat ya.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: dirimu berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales.

0: Dalam bahasa Jepang, ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Esensi Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Teman berdua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati, dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

hari ini. Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro 2, selalu ada lagu yang keluar, tapi tenang aja. Kalau ada lagu yang keluar, pasti ada dua lagu baru yang lagi masuk. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. Urutan ke-20, masih ada Cahaya dari Ikita featuring Hindia. Nomor 20.

Di urutan nomor 20 minggu ini ada lagu baru dari kolaborasi hangat dari Idgita featuring Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Perpaduan vokal lembut Idgita dan gaya lirik khas Hindia bikin lagu ini terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan. Wih, siapa nih yang suka banget request di Request Time Indonesia? Udah masuk ke top 10 ini. Lanjut ke urutan 19, ada 24/7 dari Romaria. 19.

Abang Pro 2 di urutan 19 kali ini ada lagu baru, yaitu 24/7 dari Romaria. Lagu ini tuh membawa nuansa yang ceria dan juga catchy tentunya. Nyeritain tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan pengen terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, alias 24/7. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan juga manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati langsung cerah. Hanindia, kita sama-sama ya.

0: kedua, kali ini di urutan 18, ada Hanindia lewat lagunya Kita Sama-sama Ya. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia bikin suasana lagu ini terasa makin hangat dan juga menenangkan. Ya kayak seolah bilang, ya udah kita sama-sama ya. Kita berdua 17, Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: 17.

0: Kalau Pro 2 ini lagu paling laris di request Time Indonesia. Di urutan nomor 17 ada It Gitaf lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini tuh punya nuansa hangat tentang kesiapan seorang buat hadir dan menemani di saat-saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyenangkan. Di minggu ini, Bernadia masuk di urutan ke-16 teman Pro 2 lewat lagunya Laut Yang Tenang.
1: Nomor 16.

Ini tuh ditulis bersama Baskara Putra Hindia, nyeritain tentang perasaan cemas, rasa curiga, dan juga ketakutan kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan yang sedang dirasakan dalam hidup. Benadia jago banget sih ini, pakai metafora laut yang tenang patut dicurigai. Ngegambarin bahwa rasa trauma ataupun kekhawatiran bahwa kedamaian saat ini bisa jadi hanya sementara sebelum badai ataupun masalah datang kembali. Waduh, siapa nih yang relate sama lagunya Bernadia? Urutan ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus.

Di peringkat ke-15 di minggu ini, Tebulan Pro 2, ini lagu yang paling laris di request lewat Request Time Indonesia setiap hari. Ada lagu Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sih sederhana ya judulnya ya. Ngegambarin sebuah momen tenang dan juga sederhana, namun syarat dan juga kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini ceritain tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian.

Mengusung warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengar lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan juga khas, lagu ini nyeritain tentang dinamika hubungan dan juga kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari pendengar Pro 2 RRI minggu ini.

Abang Pro 2 minggu ini ada juga band perunggu yang masuk ke top 20. Judulnya 33 kali. Lagu yang ngebawa semangat dan juga keresahan anak muda tentang hidup, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie Indonesia. Lagu ini tuh berasa cocok banget diputerin menuju azan, teman Pro 2, kalau kamu suka dengerin. Kita dibawa refleksi sejenak sama kehidupan yang dar-der-dor ini.

Di posisi ke-12 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya ya, ditempati sama Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang-orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka bikin lagu ini tuh cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: 11. Bermandri Latar Biru.
1: Sebelas.

Sekarang kita udah masuk di posisi ke-11, teman pro 2, ada Bermandri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh nyeritain tentang bayang-bayang masa lalu dan juga kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Jadi kalau didengerin ini, aduh, siap-siap deh teman pro 2, diacak-acak nanti hati kamu.

0: Aduh, sayang sekali teman Pro 2 harus turun satu peringkat jadi ke posisi 10 di minggu ini. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah di lagu ini kerasa banget dan cukup relate sama banyak orang. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang bikin banjir air mata. Sembilan, Indahku featuring Dia, Malu Malu.
1: Sembilan, Pandangku.

Lagu di peringkat 9 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu. Ini lebih ke hibdut kali ya, teman berdua ya. Lagu dari Indah Kus featuring Dia ini menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seorang, namun masih merasa malu-malu buat ngungkapin.

Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha buat mempertahankan sebuah hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaannya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

yang sangat adiktif ini sukses buat mencuri perhatian lewat lirik lagunya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu dari dia. Lagunya jadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari para pendengar Pro 2 RRI.

Gea Indrawari 1000 kali.

untuk Eka Nur Fajrina yang selalu request lagu Gia Indrawari. Akhirnya lagu Seribu Kali masuk ke dalam top 20 Indonesia dan masuk ke urutan ke-6. Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan buat bertahan dan juga siap menemani hari para pendengar Pro 2 Pontianak.

Masuk ke top 5 teman Pro 2 di minggu ini, perunggu lagi-lagi masuk dengan Pikiran Yang Matang. Lagu ini membawa pesan tentang proses pendewasaan dan juga cara buat menghadapi hidup yang kian lama makin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, Perunggu sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Siapa nih yang suka request lagu Perunggu? Ayo, buruan request sebanyak-banyaknya supaya masuk ke top 20.

masuk ke peringkat 4 lagu RRI Pro 2 Pontianak. Saat ini kita spill lagu andalan kamu, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan, dan juga ini ngomongin seputar seseorang yang kayaknya terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodinya easy listening, bikin kacamata cepat melihat.

Tabuan Pro 2, gokil. Ini naik 5 peringkat ya, sebelumnya di posisi ke-8. Dan di minggu ini langsung melesat ke peringkat 3, ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan juga proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu ini

Oke, ini dia runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Ada Budi Doremi lewat lagunya Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan.

pertama Top 20 Musik Indonesia minggu ini. Buat kamu yang selalu request setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 siang, ini dia jagoan kita minggu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Lagu Yura Yunita lewat karya terbarunya berjudul Mau Jadi Apa. Lagu itu dibalut dengan musik yang ceria dan juga penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Mungkin teman produk juga banyak yang relate ya, kira-kira overthinking tentang mau jadi apa ya.

Itu dia Teman Pro 2 Top 20 Indonesia minggu ini. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Buruan request, banyak-banyak request sekarang juga di setiap hari di Requestline Indonesia jam 10 sampai jam 11 siang. Selanjutnya nanti di Top 20 International kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar. Kalau gitu, Salma pamit dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua teman Pro 2. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu internasional paling hit, paling ramai diputar, paling bikin hari kamu makin berwarna di top.

nanti lagu kamu belum ada, itu mungkin karena kamu jarang request ya teman Pro 2 di jam 10 atau di jam 11. Kalau jam 10 lagu Indonesia tuh teman Pro 2, tapi kalau jam 11 itu lagu-lagu internasional yang hari ini akan aku announce ke kamu. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita langsung aja di urutan ke-20 ada Rain Dance dari Dave featuring Theme.

Inggris Dave bersama penyanyi berbakat Teams lewat lagu Rain Dance, lagu yang menghadirkan perpaduan rap yang luwes dengan vokal yang soulful dan hangat gitu ya teman-teman. Kedua, ngebawa pesan soal romansa, ngebawa pesan soal dinamika hubungan serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan. Musiknya yang santuy gitu ya, tapi tetap nge-groove, bikin lagu ini pas banget buat nemenin kita di suasana-suasana relax nih cuy. Kita lanjut di urutan ke 19, ada Hong dari Nona.

masing-masing member dari Nona gitu ya, menceritakan tentang keberanian untuk ngekspresiin diri serta ngelangkah bebas tanpa ragu. Sentuhan aransemennya juga catchy dan gaya vokal khas dari Nona bikin lagu ini terasa sangat segar dan cocok buat ngebakar semangat hari kita nih teman berdua. Di urutan ke-18, Carrier dari Westlife.

jalanan hidup yang penuh harapan dan keyakinan gitu ya teman kedua. Ada juga kereta kuda yang jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lah ya teman kedua. Pokoknya lagu ini ngajak kita untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih punya harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. At number 17, Where Is My Husband by Raye.

0: need you to tell me.
1: Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir, teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini ngingetin ke kita kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan, cuy. Di urutan ke-16, Bittersweet dari Madison Beer.

Mungkin seseorang yang mampu ngasih kita rasa aman dan juga ketulusan, gitulah inti dari lagu dari Olivia Dean ini, teman Pro 2. Ya, Olivia Dean nekenin bahwa hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling harga menghargai. Lagu ini bukan sekedar soal cinta, tapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri. Support system kalau kata anak zaman sekarang, teman Pro 2. Pokoknya kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan nih, teman.

mengatasi masa-masa sulit seperti aku dan kamu sekarang gitu ya. Menghadapi tekanan publik juga, menghadapi juga dinamika kehidupan. Pokoknya sulit.

dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri ini teman Pro 2. Kita lanjut ke urutan 13, ada Kamera dari Ed Sheeran.

Peringkat ke-13 minggu ini ada lagu yang ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita, teman Produa. Kamera tuh jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meski waktu terus berjalan nih, ya. Lagu ini ngingetin kalau kebahagiaan tuh sering hadir dalam

mengisahkan tentang penyesalan gitu ya, dan juga rasa bersalah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama doi. Waduh, ada orang kayak gini ya. Dengan ada sindiran halus tapi tajam, Ariana ngerasa bersalah. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa dia terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan oleh pasangannya gitu, teman Pro 2. Di urutan ke-11 ada Sienna Spiro

seseorang yang ngerasa hanya jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara nih teman kodua. Liriknya juga menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini ngajak kita untuk menghargai setiap hubungan yang pernah hadir dalam hidup kita, teman-teman. Next at number 10, we have Rollerblade by Nona.

masuk di minggu ini, teman Pro 2, ada Rollerblade yang lagi heboh di musik tanah air gitu ya, dengan Udah Siap Belum. Ini lagu soal kebebasan lah ya, teman Pro 2, ngejalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain gitu. Lagu ini menghadirkan juga suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup, no matter what gitu ya, teman Pro 2. Meski kadang jatuh, selalu ada kesempatan

Hidup gak harus selalu luar biasa, teman Pro 2, untuk terasa bermakna. Kurang lebih gitulah ya yang pengen di-deliver sama Alex Warren lewat Ordinary. Kebahagiaan seringkali justru ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayang. Alex Warren ngajak kita untuk syukur gitu ya sama hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Justru kehidupan yang sesederhana itu bisa jadi kenangan paling berharga di kemudian hari. Nomor 7, The Faith of Ophelia dari Taylor Swift.

Lia nih jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. Lagu ini ngajak kita untuk menerima bahwa enggak semua cerita punya akhir yang bahagia. Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang bikin seseorang jadi lebih dewasa. Next at number 6, we have Olivia Rodrigo.

pan emosi gitu ya, setelah mengalami kekecewaan yang dalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut ya teman-teman. Lagu ini menunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lanjut di urutan kelima, So Easy to Fall in Love

betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Cinta tuh hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan, teman kedua. Dan Olivia Dean yang gambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menghargai lewat lagu ini. Dan lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kamu, yang bikin aku percaya sama kekuatan cinta yang sederhana. At number 4, Nobody's Girl by Ted McRae.

kuat tetap jadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Di nomor 3, teman pro 2, kita punya Zoo dari Shakira.

menggambarkan beragam karakter manusia, teman Pro 2 ya. Setiap orang punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan lagu ini ngajak kita untuk lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Di nomor 2, I Just Might dari Bruno Mars.

Barin soal keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, teman pro 2. Kayak misalnya aku belum pernah nyobain diving gitu ya. Agak serem memang, jadi enggak usah lah ya. Dan keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru.

inilah dia teman Pro 2, posisi nomor 1 di top 20 music international this week. Lagu ini adalah lagu yang berbicara soal keberanian, terus mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang gede. Bruno Mars ngegambarin kalau resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kamu, menginspirasi aku agar gak takut untuk ambil

suka kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kedua Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kak tali robot curamin kak saruga basenga kak jubata. Baru aja tadi kita dengerin teman Pro 2 announcement dari Top 20 International dan juga Top 20 Indonesia barengan sama Salma dan juga aku tadi ya teman Pro 2, Faisal Anwar yang sekarang nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 8. Kita bakal seru-seruan bareng gitu ya. Nanti di jam 6 bakalan juga ada nyantai culture. Pokoknya apapun itu teman Pro 2, kita seru-seruan aja. Buat kamu yang juga pengen sharing informasi tentang cuaca, kabut asap di kota kamu, di daerah kamu, langsung aja di 0811 570 1018. Dan ini dia Green Day with Holiday.

0: Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Bro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Trainer tuh Mam Bro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK betul, ya. Betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI, congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kalian aja. Mas Rio yang
2: mana,
3: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Music Planner.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin ya?
3: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah langsung bikin ini single ya. Owe.
3: Sebenarnya kan saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
3: Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Indonesia jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tanda-tanda jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu udah Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Solois aja lah.
0: Solois ya. Oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
3: Kayaknya enggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
3: okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya
3: itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak ada. Itu yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Okay. Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, okay. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi soloist ya akhirnya.
3: Soloist.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
0: Oke, oke.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awal sampai sini band.
0: Oh, sini band dulu.
3: Sini dari band.
0: Oke.
3: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ketiga.
0: Oh,
3: tahun.
0: Cukup lama. Itu ya?
2: Reguleran atau
0: enggak?
2: Event aja.
3: Industri.
0: Oh, industri. Okay.
3: Label.
0: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi mana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada.
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight itu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda.
0: Ah.
3: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Yeah.
3: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
3: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini, ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu, Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
3: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Kan? Terus rasanya kita kampungan, kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Beradaptasi.
3: Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru Rock banget teman bro 2 ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin enggak aku kan orang tipikalnya mungkin
0: tough.
2: Artinya itu udah
0: itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya. Karena
2: dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, oke.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terkalahilah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Okay. Pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Judulnya Temperamen.

0: lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
0: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya udah. Ya.
0: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gua belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
2: Okay. Ada enggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
0: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gua give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan. Iya.
0: Momen itu gua rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Oke. Okay.
0: Sistemnya. Entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari keluar dari Nagasaki.
1: Yeah.
0: Gue udah sendiri independen aja.
1: Oke.
0: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah, ini penting nih teman-teman musik planners Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
2: Iya.
0: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini.
2: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun sepat seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Rasanya
0: mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana.
2: Yeah, penting.
0: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
1: Iya. Yeah.
0: Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya cara, apa,
0: goalsnya apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
2: Oh iya.
1: Iya
0: gitu kan,
2: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rilis sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner. Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan dia sebut diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari ini di antara
0: sekian itu. Antara seribu ya. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Banyak.
1: Iya.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya, betul. Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curug, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia klik.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten.

0: ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
1: Sebenarnya memang okay, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
1: Banci sosmed ya, bahasanya seperti itu.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak. Jangan kalau itu ya.
3: We are straight.
2: Oh, betul, betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan?
1: Iya.
0: Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
2: Betul.
1: Pertanyaannya asik nih.
2: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih, kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
1: mulai dari
2: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
1: Yes.
2: Betul. Oke. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
1: ini
2: atau
1: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
2: Oke.
1: Okay. Rian itu salah satu musisi lu, gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
2: Oh.
1: Karena dia selalu gagal.
0: True story. Okay.
1: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
2: Aduh.
0: Tadi ya.
2: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
1: Mudah-mudahan masih denger ya.
2: Tapi
1: beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
2: Oke. Okay.
1: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Lu biar juga.
1: Penyanyikan gua cacau dengan cara gua. Ayo kita just do it. Kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai kan?
2: Iya.
1: Ya, kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga.
2: Aduh.
1: Ya, kan? Suka-suka galau.
2: Iya.
1: Kan? Nah. Ada sedikit ayu di sana. Baik. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
2: Aduh.
1: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
2: Iya.
1: Kita bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
1: Ya.
2: Oh, jangan lah dong. Enggak dong.
1: Rusak lu lah.
2: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
1: Enggak satu. Bener.
2: Satu aja. Benar.
1: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
2: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu Masih Mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 sip loh.
1: Iya, 1 jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap.
2: Nah, kan lu gitu. Gue dapet suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini? Oke.
2: Okay. Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum lumpur.
0: Serak belum lumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak belum lumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu?
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi itu malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya
0: kan. Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabat terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita videonya atau masih rencana?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesin juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: direncanakan.
1: Ya?
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan.
0: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru, kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gini mana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Bahasa
2: ini. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi, terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu enak masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
2: kan? Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat tanya kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masua lah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Kita tungguin aja Tempong Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tempong Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi
1: boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gua sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan, dan akhirnya rilis, makanya gua ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan obrolan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Maknosnya belum
0: keluar. Apa itu? Iya apa tuh?
2: Maknosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya
1: kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nih di Music Planner RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Flowers, Birds of a Feather, tahun 2002 by Billie Eilish. Dan kamu balik lagi di Pontianak, atau lebih tepatnya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu dan juga aku, teman Pro 2, bareng-bareng nyimak Music Trainer gitu ya, dari Pro 2 FM Jakarta, ngobrolin Olan gitu ya, yang tadi ngobrol bareng gitu ya sama penyiar-penyiar di Pro 2 FM Jakarta. Sekarang kamu udah balik lagi ke sini, ke kota tercinta, di frekuensi tercinta 101,8 Pro 2 Pontianak. Gokil. Dan karena tadi sudah banyak obrolan-obrolan gitu ya teman Pro 2, jadi aku asumsikan sekarang kita atau kamu pengen dengerin lebih banyak musik. Jadi kita puter aja beberapa musik sebelum nanti kita bakalan dengerin kumandang azan maghrib, yang untuk sore hari ini teman Pro 2 akan berkumandang pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia bagian Barat.

Banyak-banyak aku puterin satu lagu teman berdua. Banyak-banyak aku puterin satu lagu lagi. Banyak-banyak aku puterin lagu-lagu buat kamu. Yang pertama dari Louis Capaldi, Almost. Dan nanti juga masih banyak lagu-lagu dari musisi-musisi tanah air dan juga musisi-musisi mancanegara yang lain. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut sekali lagi, ini dia Louis Capaldi,

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang lakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah bang Mat, nanti terlambat gak tuh salat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: hit music station Produa Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ada Anwar dan juga Cherry di sini, teman Produa, dan kita baru aja dengerin bareng-bareng lagu dari siapa, Cherry?
1: Dari Tulus, Teh Hijau, Maca.
0: Kenapa Tulus enggak ngasih judulnya Maca aja gitu ya?
1: Karena bisa jadi Ocha. Kan Teh Hijau juga.
0: Apa bedanya Ocha sama Maca? Tahu
1: kurang gak? Tahu ya.
0: Selain karena tulisannya.
1: Kalau Maca itu biasanya lebih pekat gitu enggak sih dibanding kalau Ocha? Kan biasanya green tea yang kalau biasa minum di restoran-restoran Jepang kan lebih light.
0: Kamu udah dua-duanya udah pernah nyobain berarti?
1: Pernah.
0: Di Pontianak yang enak di mana?
1: Apanya nih?
0: Dua-duanya, Ocha dan Maca. Enggak usah sebutin nama coffee shop-nya atau kedainya. Nama jalannya aja.
1: Ya, Maca di Serdam ada.
0: Ini Sungai Raya.
1: Sungai Raya Dalam.
0: Teng, oke.
1: Okay. Langsung ada teman Pro 2. Oh, pasti yang ini nih.
0: Oh, iya gitu.
1: Tahu tuh pasti.
0: Di ini di Podomoro.
1: Oh, kok disebutin semua? Ya, tahu dong nanti.
0: Tahu dong ya berarti. Iya. Oke, okay. Kalau dari aku mungkin karena Tulus sejauh ini tuh dia bikin lagu yang mostly berbahasa Indonesia.
1: Oh yes, tapi iya sih, lirik-liriknya Tulus juga kan
0: sastra banget.
1: Iya nih, kan sastra juga.
0: Gokil. Alumni Sastra Indonesia 2018 All Best. Apa judul skripsiku?
1: Apa tuh?
0: Kajian psikologi. Buku Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu buku bukan punya Raden Ajeng Kartini, itu punya Armin Pane sebenarnya.
1: Oh, Armin Pane.
0: Betul, tapi memang diambil dari surat-suratnya Kartini.
1: Ah, berarti yang ngerangkum si Pane
0: Armin
1: tadi
0: Pane,
1: ya. Armin
0: Pane dan berbahasa Belanda surat-suratnya.
1: Oh, luar biasa.
0: Kartini.
1: Terus kamu bacanya baca yang bahasa Belanda apa bagaimana?
0: Jelas
1: gak ngerti nanti tuh.
0: Gak ngerti. Jangankan ditulis ketikan gitu ya, tulisan tangan. Zaman dulu Raden Ajeng Kartini tulisan sambung bola tuh. Waduh, baca. Tapi kita balik lagi ke Maca tadi, teman Pro 2. Tadi kamu barusan juga minum maca enggak sih?
1: No, it's not maca. Ini teh hitam.
0: Teh hitam.
1: Iya, kalau maca Ocha kan teh hijau ya. Kalau ini teh hitam, oolong tea.
0: Oke, okay. kalau dari lagunya kamu bisa bisa menyerap nggak itu sebenarnya lagu soal apa gitu?
1: Kalau menurut aku ya itu kayak lagu orang yang kalau dari aku ya itu patah hati nih. Tapi abis patah hati jadinya kan hampa. Terus kayak ya berusaha move on tapi kayak yang ya gitu-gitu aja lah terus gitu.
0: Coba kita tanya sahabat temanku ya.
1: Temanmu yang mana nih?
0: Namanya GPT.
1: Ya.
0: Katanya ini adalah lagu yang benar kata Cherry tadi, teman Pro 2. Ini orang yang lagi ada dalam fase hampa, terus kehilangan rasa senang dan belum bisa ngebuka hati.
1: Betul, kan itu udah jelas banget ya, eksplisit di liriknya dia ya.
0: Benar.
1: Tak bisa ngebuka hati untuk apapun siapapun.
0: Dan mungkin aku memang tak bisa.
1: Udah. Jangan kasihan kuping pendengar.
0: Tak bisa jatuh cinta. Kamu ada gak sih orang yang saking mati rasanya gitu, jadi dia gak bisa jatuh cinta lagi gitu?
1: Mungkin ada, tapi bukan aku.
0: Kamu orangnya kan penjelajah cinta gitu ya.
1: Idi.

0: song from Bernadia called Peluk Aku Sekarang, Cherry.
1: Hey, on air lo kita ini.
2: Tahan diri Anda.
0: Ini adalah lagu dari Bernadia yang featuring sama Perunggu.
2: Oh, okay.
0: Tadi sebelum ini juga aku atau kita udah putar lagu dari It Gitab featuring Hindia.
2: Kekinian banget tuh.
0: Kayaknya
2: ya,
0: mereka ngeblok ya. Gak sih kayak satu sama Perunggu, satu sama Hindia gitu.
2: Iya, iya.
0: Bukan dong.
2: Terus apa?
0: Kok kamu iya-iya sih?
2: Ya aku kan iya-iya aja, bujur arus.
0: Kalau menurutku mungkin sekarang adalah zamannya kolaborasi gak sih?
2: Iya, betul. Jadi gak yang saingan lagi, tapi kalau bisa kolaborasi why not?
0: Iya, betul. Apakah itu juga yang harus kita sebagai anak-anak radio lakukan gitu?
2: Bener sih, karena aku kemarin sempet nonton di mana ya, atau oh aku ingat apa waktu dialog khusus gitu, ada pernyataan bahwa kayak radio sekarang itu ngelihat radio lainnya jangan sebagai kompetitor tapi sebagai kolaborator.
0: Wih.
2: Iya, kayaknya itu kata-kata siapa ya, aku lupa deh. Apakah Pak Eda Sinaga ya waktu kemarin dialog khusus sempet ada yang nyeletuk gitu? Apa Pak Amin? Lupa
0: lah. Tapi intinya kita semua setuju sih.
2: Enggak cuma
0: di dunia radio menurutku. Di dunia fashion mungkin gitu kan, atau di dunia olahraga bisa aja tuh kita kolaborasi. Tapi kita ngomongin radio dulu nih, fokus sama radio.
2: Iya, karena kita di radio.
0: Iya.
2: Aku dengar
0: di radio. Astagfirullahaladzim, itu lagu zaman enak, lagunya gomblo gitu.
2: Iya.
0: Aku jadi lupa, jadi aku pengen nanya apa ya? Apa yang kamu terlintas di pikiran kamu kalau kamu dengar kata radio?
2: Lagunya gomblo tadi.
0: Di radio.
2: Iya.
0: Ku dengar. Selain itu dong, Cherry, yang serius, yang serius sedikit bisa nggak kamu?
2: Makanya tadi ku sambung kan. Ah. Iya. Apa ya? Kalau aku dengar radio itu, kalau aku dulu ingatnya mobil kalau radio.
0: Ah.
2: Karena mostly ngedengerin radio di mobil. Ketika kayak bingung ya mau play lagu apa sih, atau kayak lagi males nyambungin HP ke mobil gitu kan. Paling simpel emang buka radio.
0: Tergantung si owner mobilnya sih sebenarnya. Kalau misalnya dia pengen dengerin musik, mungkin ya Spotify udah paling bener lah ya. Mungkin.
2: Bener.
0: Tapi kalau misalnya owner mobilnya pengen ditemenin sama candaan-candaan kayak kita yang garing-garing sikit gitu kan, mungkin akan pilih radio gitu kan.
2: Betul.
0: Lebih menghidupkan suasana di mobil, apalagi

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: You're a monster!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya. Tutup keran setelah digunakan dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
5: LN Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Duh, gimana sih caranya biar cepet kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Website yang gak bisa diakses lagi, gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
6: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin gantung jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Yeay, 101.8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman radio barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini ya, sampai jam 12 malam nanti. Tentunya masih akan tetap menemani kamu. Buat kamu teman radio yang malam hari ini masih punya aktivitas di luar ruangan ya, mungkin kita mulai dari satu hal yang mungkin langsung kerasa gitu ya, kalau kamu keluar rumah teman radio, kualitas udara di kota Pontianak entah kenapa gitu ya, baru tadi gitu aku ngobrol sama temanku, kalau biasanya malam tuh gak setebal ini gitu kan, tapi bahkan sampai sore tadi tuh masih cukup tebal gitu asapnya teman Fredo, bahkan sampai malam hari ini pun masih tetap tebal. Nah, data kualitas udara ini terbaru menunjukkan ya, kalau kondisi kota Pontianak saat ini tuh masih di indeks berbahaya teman Fredo ya, berdasarkan pemantauan bahwa kualitas udara berada di angka 781, waduh ya, masuk kategori berbahaya dengan polutan yang mencapai sekitar 466,5 mikrogram per meter kubik. Artinya kondisi udara malam hari ini teman berdua ya, bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Buat kamu juga yang masih punya aktivitas di luar rumah, lebih aware lagi teman berdua sama kondisi sekitar ya, dan utamakan juga kesehatan kamu. Apalagi kalau memang masih punya pekerjaan di luar ruangan atau masih pengen nongkrong-nongkrong di luar teman berdua ya, boleh beli jajan di luar, tapi habis itu cari tempat kalau makannya yang bisa buka masker dan jauh lebih aman teman berdua. Itu dia informasi buat kamu di malam hari ini. Nanti buat kamu yang mau bergabung, pengen cerita-cerita juga malam hari ini, boleh banget. Langsung aja teman berdua bergabung WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

niatnya tuh cuman pengen buka handphone sebentar ya, terus nemu satu dua video atau mungkin drama pendek gitu teman Predo, durasinya tuh kayaknya memang sebentar gitu kan, 1 menit 2 menit nontonnya dari episode 1 sampai 100 biasanya, gak sadar tuh teman Predo ya. Tapi ternyata satu episode kalau udah selesai tuh bikin rasa penasaran kita tuh semakin kepikiran gitu, padahal videonya cuman sebentar gitu kan ya, cuman 1 menit tadi atau 2 menit gitu kan, mau cari lagi episode berikutnya, lanjut lagi sampai akhirnya nanti kita sadar udah 1 jam itu berlalu, atau tiba-tiba episodenya udah hampir episode 50 padahal tadi baru nonton 1 rasanya ya. Ini tuh bukan cuman karena ceritanya bagus teman Tre2, tapi memang katanya platform video pendek tuh memang dirancang supaya kita terus punya alasan ya buat nonton video berikutnya. Kontennya pendek ya, langsung masuk ke inti cerita, dan setiap beberapa detik atau menit gitu teman Predo, kita tuh dikasih sesuatu yang baru gitu. Dan ada satu hal yang bikin suasana hati kita tuh kayak tiba-tiba pengen berhenti gitu kan. Kita gak pernah benar-benar tahu lah ya apa isi video berikutnya bakalan kasih apa. Kadang ada yang lucu, kadang ada yang bikin penasaran juga ya, kadang dramanya tuh receh sekali ya, tapi justru itu yang bikin kita tuh bilang kayak ya udahlah satu lagi lah ya, satu lagi ujung-ujungnya selesai sampai tamat, atau mungkin lanjut part 2 biasanya teman berdua ya. Padahal satu lagi biasanya itu tuh bikin kita ngerasa kayak buang-buang waktu gitu kan ya, tapi asik-asik sendiri. Jadi kalau mungkin malam hari ini teman berdua kamu lagi rebahan sambil nonton drama pendek, coba cek ya kamu sebenarnya lagi nikmatin ceritanya atau cuma penasaran saja teman berdua sama episode-episode berikutnya nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.

Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
1: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
4: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Nah kalau yang satu ini tuh kayaknya hampir semua orang tuh pernah lah ya teman pre, dua buka handphone karena mau balas satu chat gitu kan, terus tiba-tiba lihat Instagram scroll, pindah ke TikTok scroll lagi, buka YouTube scroll lagi, terus tiba-tiba kayak baru ingat tadi mau ngapain ya, sampai kalau misalnya udah lama gitu nggak dibalas orang yang ngechat tuh bisa yang udah lupa gitu ya, atau apa ya, ada mungkin informasi-informasi yang menarik atau penting gitu teman pre-dua ya, jadinya akan ketinggalan akibat sering scroll buka aplikasi 1, 2, 3 sampai semuanya teman pre-dua ya, apa yang gak dilakukan sampai lupa. Nah ini yang menarik nih teman pre-dua ya, ternyata aplikasi media sosial tuh punya sistem rekomendasi gitu kan, yang terus mempelajari apa yang bikin kita tuh bisa berhenti scrolling gitu, kita berhenti lebih lama di video tertentu, konten yang mirip bisa muncul lagi, kita sering nonton di apa topik-topik tertentu, feed kita juga makin dipenuhi dengan topik itu. Jadi sebetulnya yang kita lihat ya di layar tuh bukan sepenuhnya acak gitu, algoritmanya tuh terus coba untuk nebak-nebak kira-kira apa yang kita butuhkan. Bahkan katanya kalau kita cuma ngobrol doang, biasa nggak lagi scrolling atau cari pencarian di handphone gitu teman pre-dua, tiba-tiba tuh bisa kayak apa ya, magic gitu kayak bisa tahu gitu dia teman pre-dua, saking canggihnya ya. Jadi itu tuh sama halnya dengan kecanduan kalau kita udah nonton drama teman pre-dua yang katanya cuma 1 menit 2 menit kalau dikali dengan 100 episode ya, gimana teman pre-dua yang ada sih pasti bakalan banyak banget ya, dan bisa lupa tuh dengan apa yang tadi mau dilakukan. Makanya ada istilah yang bilang, tadi aku udah balas kok rasanya, tapi dalam hati balasnya. kayaknya kita butuh pelajari telepati gak sih kalau kayak gitu teman pre-dua. Oke deh, habis ini nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman pre-dua di acara Deep Talk. Buat kamu yang mau telpon, mau cerita lewat chat juga boleh banget teman pre-dua. Tapi apa kira-kira yang bakalan kita bahas di malam hari ini? Ya pasti buat teman pre-dua, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Teman Pre 2 masih bareng sama Erna tentunya nemenin kamu di acara Deep Talk malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita di malam hari ini, di malam minggu ya teman Pre 2 ya, boleh banget langsung bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018. Atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah malam hari ini teman Pre 2, ini mungkin sebuah perasaan yang pernah kamu alamin juga, di mana ada fase yang sebenarnya hidup kamu tuh nggak kenapa-napa teman Pre 2, nggak lagi punya masalah besar, nggak lagi berantem sama siapa-siapa, nggak ada kejadian buruk juga ya, tapi anehnya rasanya tuh kayak datar aja, bangun tidur, lanjutkan aktivitas, ketemu orang, pulang tidur, besok gitu lagi ya. Dan yang bikin bingung tuh apa ya, kita sendiri tuh susah lah ya untuk menjelaskannya. Kalau ditanya, kau ini ngapa gitu kan ya, kita juga gak tahu gitu apa sih jawabannya. Kita kenapa mau bilang sedih, sebetulnya enggak juga ya, mau bilang bahagia enggak juga, cuman kayak ya udahlah gitu kan, hari ini jalan ya besok dijalanin lagi. Mungkin ada yang sama, mungkin teman Pre 2 pernah merasakan fase-fase yang kayak begini gitu ya. Boleh banget teman Pre 2 untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Taman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goalsnya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kadang teman berdua yang bikin bingung tuh ya, justru karena hidup kita sebenarnya baik-baik aja gitu. Misalnya kayak keluarga aman, kerjaan juga masih ada gitu kan, teman juga masih ada gitu yang bisa diajak nongkrong kan ya. Terus ketika kita merasa kayak kosong sedikit gitu, kita malah mikir kayak apa aku yang kurang bersyukur kali ya. Padahal menurut aku nih teman berdua ya, bersyukur sama perasaan capek atau datar itu tuh dua hal yang berbeda gak sih? Kamu bisa kok bersyukur sama hidup kamu tapi di waktu yang sama ya, merasa kok akhir-akhir ini gitu kan ya, aku ngerasa terlalu excited, dan itu gak otomatis bikin kamu jadi orang yang gak bersyukur gak sih teman berdua? Oke, kita jawab dulu telepon teman berdua ya. Tadi udah ada dering telepon, kira-kira dari siapa ya. Oke, masih belum ada panggilan lagi nih teman berdua ya. Buat kamu mungkin yang pengen cerita-cerita juga, telepon langsung barengan sama Erna, boleh banget teman berdua, langsung aja gabung barengan sama aku ya. Oke, kita jawab dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai Tajudin, apa kabar?
1: Hai juga Erna, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, malam hari ini ada satu topik yang menurut aku ini salah satu topik yang cukup menarik ya untuk dibahas ya Tajudin ya. Ada fase ketika kita enggak sedih tapi enggak juga bahagia. Nah, ini pernah enggak sih kamu ada di kondisi seperti ini gitu kan, hidup terasa kayak datar dan kita cuman kayak menjalani hari aja gitu.
1: Itu seperti apa ya?
0: Apa?
1: Itu seperti apa gitu ya? Di antara sedih dan senang gitu.
0: Sebetulnya kita nggak lagi sedih juga, nggak juga lagi seneng, kita kayak flat aja gitu datar. Dibilang bahagia nggak juga, dibilang sedih nggak juga gitu ya. Flat banget lah gitu rasanya.
1: Ya berarti itu lebih masuk ke fase kayak biasa aja nggak sih?
0: Kayak hari-hari tuh nggak excited, tapi nggak juga lagi sedih, nggak juga lagi cari apa-apa gitu. Kayak hari itu berjalan pagi, siang, sore, malam, nggak yang excited gitu.
1: Iya, kalau menurut aku sih kalau seperti itu, selagi nggak mengganggu keseharian kayak pekerjaan atau apa, nggak masalah sih ya. Cuman yang nggak tahu kalau yang kayak gitu sih seperti apa, kalau belum pernah sih.
0: Benar-benar, mungkin ada yang ngerasa kayak hari-hari tuh hambar banget, nggak ada tantangan gitu rasanya, saking flatnya gitu ya.
1: Iya, kecuali mungkin kalau udah sampai mengganggu kayak pekerjaan atau kayak udah nggak pengen ngapa-ngapain, walau itu bahaya.
0: Benar-benar, makin mager gitu kan ya. Bosen tuh bisa jadi salah satu hal yang bikin kita jadi nggak mood untuk ngapa-ngapain, gak sih, saking bosannya.
1: Iya benar.
0: Ada lagi mungkin Tajudin?
1: Iya, topiknya kayaknya segitu aja. Gak terlalu itu soalnya ya, belum pernah mengalami sesuatu, semoga enggak gitu ya.
0: Oh iya, benar. Karena biasanya orang yang udah pernah ngalamin rasa flat tuh kayak ini udah tercapai, itu udah tercapai gitu gak sih?
1: Iya, mungkin orang yang mengalami ini menurut aku ada di situasi yang sulit gak sih gitu.
0: Benar, punya kesulitan yang masing-masing lah ya.
1: Mau dibilang sedih enggak, mau dibilang enggak sedih juga gimana gitu ya, enggak tahu nih mau dijelaskan seperti apa tuh.
0: Iya, saking bingungnya tuh biasanya.
1: Iya, membingungkan gitu.
0: Oke. Itu ya. Aja Tajudin.
1: Iya, topiknya segitu aja. Tapi aku masih bingung soal Erna gitu.
0: Mau ngobrolin apa nih ya?
1: Ngobrolin tentang, iya, tentang kehidupan aja.
0: Wah, kenapa nih?
1: Ya, enggak sih, mau ngobrol santai aja gitu. Erna, apa kabar hari ini? Saya gimana hari ini?
0: Hari ini kabarnya sih baik ya, dan masih melakukan aktivitas seperti biasa ya.
1: Sibuk gak hari ini? Biasa aja ya?
0: Enggak, kebetulan ini kan hari Sabtu ya.
1: Kemarin kan HUT RRI ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Apa namanya? Ada makan-makan dong pasti.
0: Oh, makan-makan pasti ada, rame kan. Yang ngirimin hadiah, yang ngucapin, bahkan kita ada pendengar yang datang juga malah.
1: Oke, seandainya ya aku di Pontianak ya pasti.
0: Pasti bisa ikutan.
1: Iya, pasti ke studio gitu. Nah, tapi apa namanya, kalau kemarin, kalau Erna pasti ada di studio, cuman mungkin gak siaran, maksudnya off gitu ya.
0: Iya, kebetulan lagi off, tapi tetap merayakan ya.
1: Jadi setelah selesai langsung pulang gitu, sampai siang aja kayaknya ya, siarannya kan, acaranya kan dari pagi sampai siang ya, benar ya?
0: Oh iya, untuk acaranya sih iya sampai siang. Cuma ada pendengar yang datang itu di siang sampai sore kalau nggak salah.
1: Jadi mungkin kalau siangnya mungkin penyiar-penyiar yang masih pengen di studio aja mungkin.
0: Iya, yang masih bertugas ya.
1: Iya. Berarti hari baru ini lagi masuk ya?
0: Benar.
1: Semoga seperti ini terus kayaknya 4 hari ya.
0: Semoga ya. Karena ini sulit untuk diprediksi.
1: Ya biar bisa sering ketemu kayak gini kan gak terlalu lama gitu, 4 hari. Biasanya kan harus berhari-hari gitu ya. Gak tahu kapan gitu. Apalagi ya. Malam ini gimana, gak terlalu dingin kayak? Kalau di sini nggak sih terlalu, di sana gimana?
0: Di sini sih sebetulnya masih belum hujan ya. Kabut asap juga semakin tebal di dalam kondisi berbahaya ya teman Predua. Ini ngeliatin juga nih buat teman Predua yang punya aktivitas di luar ruangan. Nah, jangan lupa pakai masker ya. Kalau boleh di double tuh masker ya.
1: Terus apa lagi ya?
0: Ayo, mau nanyain apa lagi nih?
1: Iya, sebenarnya aku ada yang mau ditanyain, penasaran sih.
0: Apa nih? Penasaran akan apa?
1: Iya, sebenarnya kalau boleh jujur, mungkin karena penyiar favorit gitu ya. Sebenarnya semua tentang Erna tuh aku penasaran sih.
0: Waduh. Kalau masalah pribadi no-no ya.
1: Iya, tapi kan enggak mungkin ditanyain juga di sini gitu.
0: Apa tuh?
1: Nggak tahu ini bisa dijawab apa enggak ya, tapi sebisa-bisanya kayaknya nggak tahu ya bisa apa enggak kalau enggak.
0: Coba dulu ditanyain apa.
1: Iya. Ya udah, yang ini aja dulu, agak-agak
0: kayak ada listnya ya.
1: Iya, kalau Erna tuh, kalau ini misalkan lagi sendiri itu ya, suka nyanyi enggak gitu?
0: Enggak lagi. Aku kalau sendiri tuh paling ya aku dan handphoneku lah ya pastinya ya, kalau udah sendiri, dengan film, dengan scrolling, paling itu sih ya yang akhir-akhir ini sering dilakukan di luar pekerjaan lah pastinya.
1: Jadi emang gak suka nyanyi sama sekali?
0: Nyanyi tuh gimana ya, suka sebetulnya kalau ada lagu-lagu tertentu atau kayak lagi pengen. Cuman kayaknya akhir-akhir ini tuh memang lebih senang nonton gitu gak sih? Rasa aku sih kayak gitu ya rasanya ya.
1: Iya, tapi kalau nyanyi tuh aku penasaran. Emang obrolan ini menurut aku gak bakal cukup karena waktunya cuma sedikit. Tapi nantilah kita bahas setiap kita ngobrol setiap segmen gitu.
0: Boleh.
1: Kalau nyanyi itu lebih ke karaoke di ponsel. Karaoke maksudnya karaoke atau nyanyi sendiri gitu?
0: Tergantung ya. Pokoknya itu tuh hal yang kayak jarang banget dilakukan. Kalaupun
1: jarang,
0: memang
1: okay.
0: nyanyi okay. paling kalau teman-teman ngajak pergi hiburan gitu ya, pergi karaokean, rame-rame ciwi-ciwi, baru deh tuh. Itu pun biasanya aku tetap memilih bagian operator ya daripada harus nyanyi. Aku lebih suka dengerin musik aja gak sih? Teman pro 2 okay. rasanya kayaknya pernah aku bahas juga deh.
1: Ya, aku nanya seperti ini karena menurut aku kan suaranya bagus tuh. Kayaknya kalau nyanyi juga bagus.
0: Waduh, kayaknya belum tentu deh.
1: Soalnya kan siaran aja tuh suaranya udah semerdu ini gitu.
0: Wow.
1: Luar biasa ini gitu.
0: Apalagi ini...
1: kalau nyanyi gitu.
0: Iya. Nanti lah ya kita coba ya. Nanti aku belajar dulu deh sama Dipa. Dipa kan ini anak band ya, pastinya bisa nyanyi jago, lebih jago lah.
1: Ampun gitu. Aduh, gak tahu lagi mau cari-cari di mana rekamannya ya gitu. Terus apa lagi ya? Masih ada sedikit waktu kan. Apa namanya? Kalau nonton itu kan aku pernah tanyain konser, iya. Kalau nonton bioskop nanti suka juga.
0: Suka kalau bioskop. Kalau bioskop tuh tergantung filmnya apa ya. Tergantung kaya, biasanya kaya, aku bakalan lihat ah oh, siapa nih sutradaranya gitu atau siapa nih artisnya, ah, suka aku.
1: Terakhir kali nonton kapan? Udah lama ya.
0: Terakhir kali nonton kemarin kayak minggu kemarin deh kayaknya ya, sama Roy 2 ya. Film apa ya aku lupa lagi. Oh iya, ini apa, Reza Arab.
1: Oh, Reza Arab.
0: Itu harusnya horor, itu terakhir aku nonton.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaan yang selalu identik dengan wanita ya. Kalau baca buku gimana?
0: Kalau baca buku aku sebetulnya lebih suka baca novel sih. Cuman tuh balik lagi ya, di rutinitas aku akhir-akhir ini kayaknya udah jarang baca buku gitu. Aku yang harusnya kayak ada target dalam satu minggu harus nulis ini, apa kayak buku catatan gitu kan, nulis tentang apa yang harus kulakukan, apa pencapaian gitu-gitu. Itu kayak akhirnya agak hilang nih minggu-minggu ini nih. Karena lagi suka nonton.
1: Jadi akhir ini lebih suka nonton gitu. Lebih sering gitu ya.
0: Iya, lebih sering lah ya, karena kayaknya di aplikasi streaming ya teman-teman Ray 2 itu kayak banyak film-film yang bagus, seri-seri yang bagus juga untuk ditonton, jadi kayak lebih suka lah.
1: Oke, biasanya apa nontonnya, tergantung suasana hati gitu ya?
0: Bukan tergantung suasana hati ya, yang mana yang belum habis aku tonton biasanya. Biasanya kan aku langsung kayak pengen habisin satu hari itu, series kan banyak ya.
1: Oh berarti kayak misalkan ada beberapa episode atau misalkan satu episode yang belum habis diulang lagi gitu.
0: Bener. Ini kira-kira ini masih nonton series yang belum habis ya, baru-baru berapa episode gitu nontonnya.
1: Tapi lebih ke apa tuh, romantis, horror, yang action, seperti apa tuh?
0: Tergantung yang dari negara mana dulu.
1: Kalau negara Indonesia, Korea gitu ada?
0: Yang pasti aku tonton tuh Indonesia, Korea, terus Jepang, terus apa lagi ya? Ini drama Cina, aku suka banget.
1: Oh, drama Cina juga. Oke. Terus kalau penyanyi favorit, suka Rizky Febian berarti?
0: Benar.
1: Selain itu,
0: Rizky Febian, terus Sal Priadi, apa lagi ya?
1: Kalau wanita?
0: Kalau wanita sih lebih banyak ya Gea, terus aku suka Nadine, aku suka siapa lagi itu, banyak deh.
1: Kalau Gea cocok tuh, kalau Gea cocok.
0: Gea cocok.
1: Kayaknya suaranya kan sama imut.
0: Oh, sama-sama orang Kalimantan kayaknya ya.
1: Iya, sama-sama kembar kan, tapi dia Singkawang ya kalau.
0: Iya, kalau Gea Singkawang.
1: Iya, masih dekat lah sama Pontianak.
0: Masih 4 jam 5 jam sampai lah.
1: Terus kalau mancanegara ada?
0: Mancanegara sih random sih. Enggak yang spesifik yang mana lagi viral gitu kan, penasaran dengerin.
1: Apa namanya? Ya. Banyak sih sebenarnya yang aku penasaran gitu ya.
0: Wah, memang harus kesini sih kayaknya ya teman berdua ya. Kalau telepon kayaknya kita bakalan menghabisi berjam-jam ya.
1: Iya, kayaknya kalau aku bercita-cita gitu, kalau punya radio aku pengen undang Erna buat jadi bintang tamu deh.
0: Wah, boleh.
1: Iya, pengen apa, jadi narasumber tetap, jadi setiap minggunya datang.
0: Kalau narasumber tetap sih penontonnya bosan ya, pendengarannya juga bosan kayaknya.
1: Enggak dong, kan banyak radio yang ada narasumber tetapnya sekarang.
0: Iya sih, gestar gitu ya, tapi mau bahas apa gitu kayak, aduh gitu ya.
1: Iya sih juga, cuman kayak, ini cuman teman siaran aja. Teman siaran aja sih, mungkin gitu.
0: Oke, ada lagi Tajudin?
1: Oke, kayaknya tinggal beberapa detik. Oke deh buat Ernanya, jaga kesehatan aja karena nanti sampai ketemu lagi hari Kamis kalau 4 hari ya gitu.
0: Harusnya ya, kita lihat iya, nanti ya.
1: Kalau seandainya ada berubah ya nggak tahu berarti ya.
0: Benar.
1: Iya, karena biasanya Kamis kan, kalau Selasa Kamis tuh aku hitung-hitung pasti ada bintang tamu kayaknya. Iya pak, ronda ya.
0: Iya, di acara tapi ronda.
1: Akhir kali ngabuin ronda itu kayaknya yang aku hafalin topiknya sukses yang datang kan pokoknya narasumber perempuan.
0: Iya. Aduh, kamu sampai hafalin ya. Ini dipantengin berarti nih per dua Pontianak nih sama Tajudin nih.
1: Iya kan. ada punya favorit aku di sini nomor 1.
0: Wow, gitu. Terima kasih Tajudin.
1: Iya, aku kangen banget sama Erna pokoknya, meskipun 4 hari doang kita ngobrol.
0: Harus tiap hari kayaknya ya?
1: Iya, tiap hari gitu. Tapi gak mungkin kan siaran, siaran malam terus gitu.
0: Bener.
1: Ya udah, aku mau coba lagu kalau ada ya.
0: Mau lagu apa coba?
1: Sebatas mimpi ada gak ya?
0: Sebatas mimpi, bentar ya. Coba aku cari dulu sebatas mimpi dari siapa nih? Dari Anggi.
1: Iya. Okay.
0: Anggi. Oke, sama Yofi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti kita putarin habis ini ya. Terima kasih ya, Tajudin. Oke deh,
1: buat Ernanya maaf ya ada kalau udah kelamaannya hari ini ya.
0: Aman.
1: Yes. Tapi sebenarnya masih banyak yang pengen aku tanyain, tapi aku mencoba mengkoreksi pertanyaan yang enggak bisa ditanyain, tenang aja ya.
0: Gak apa-apa, nanti di lain kesempatan ditanyain lagi ya.
1: Iya, sebenarnya aku boleh spill gitu ya, kasih bocoran apakah bisa dijawab atau enggak. Sebenarnya aku minggu depan mau nanya tentang hobi, bisa enggak gitu.
0: Bisa enggak? Boleh, nanti ditanyain aja.
1: Yaudah, buat Ernanya jaga kesehatan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih Erna.
0: Terima kasih. Dah, terima kasih Tajudin sudah bergabung bareng kita di malam hari ini teman Pray 2. Bagi buat kamu juga yang pengen bergabung, pengen cerita-cerita juga, boleh banget teman Pray 2 langsung aja gabung bareng sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Pernah mikir gak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.
1: Review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

teman peredu aku tuh rasanya kayak agak sedikit kepikiran gitu kan, jangan-jangan ya kadang kita merasa datar tuh ya bukan karena hidup kita sedang buruk gitu, tapi memang karena hidup kita terlalu sama setiap harinya, bangun, buka handphone, kerja atau kuliah gitu kan, pulang, makan, scroll lagi, tidur lagi, besok diulangi lagi. Teman peredu, weekend tuh memang paling enak tuh nongkrong biasanya ya di tempat yang sama, ketemu orang-orang yang sama gitu kan, ngomongin hal yang sama biasanya teman peredu. Terus tiba-tiba kayak sebulan lewat, dua bulan lewat, kita kayak baru sadar gitu kan, kayak terakhir kali aku excited tuh sama apa gitu ya, dan kapan gitu rasanya. Nah ini ada cerita nih teman peredu ya, dari teman peredu yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Katanya aku tuh sadar, katanya hidup tuh terlalu monoton. Waktu suatu hari teman ngajak jalan gitu kan ke tempat yang sebenarnya biasa aja, cuman tempat makan baru, tapi malam itu juga aku ngerasanya kayak senang sekali, bukan karena makanannya yang memang luar biasa ya, tapi memang karena hari itu aku beda dari biasanya. Dari situ juga aku juga baru sadar, mungkin selama ini aku bukan gak bisa bahagia ya, aku cuman terlalu lama untuk melakukan hal yang rasanya akan sama-sama aja. Bisa jadi sih ya teman peredua ya. Kadang tuh apa ya, kita tuh gak butuh perubahan hidup yang besar gitu kan, gak harus yang tiba-tiba traveling, tiba-tiba bikin keputusan besar gitu kan. Mungkin cukup pulang lewat jalan yang beda kali ya, nongkrong sama teman-teman yang udah lama gak ketemu, terus juga mungkin dengerin lagu-lagu lama ya, coba makan yang sebelumnya belum pernah kamu coba juga gitu. Hal kecil aja kayak gitu tuh kadang bikin kita ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh masih excited ya sama sesuatu yang baru atau yang udah lama gak aku lakukan. Setuju gak sih teman berdua ya, kadang hal yang udah lama sekali gak kita lakukan tuh rasanya kayak bikin rindu, tapi gak yang juga kita cari-cari juga tuh.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada satu hal juga yang menurut aku tuh perlu banget kita perhatiin ya teman berdua ya. Kalau rasa datar itu mulai lama banget gitu kan, terus hal-hal yang biasanya kita suka juga udah mulai gak terasa menarik. Mungkin jangan cuman dianggap lagi mager aja gitu ya. Misalnya dulu kamu seneng gitu kan main musik, sekarang gitar mungkin cuman dibiarkan di pojokan. Dulu suka ketemu teman, sekarang rasanya kayak pengen menghindar terus teman berdua. Dulu ada banyak hal yang bikin kamu tuh rasanya kayak excited ya, sekarang semuanya terasa biasa aja. Kalau sampai mulai mengganggu keseharian ya, mungkin itu waktu yang tepat gitu kan buat kamu cerita ke orang yang bisa kamu percayalah ya, atau cari bantuan profesional itu juga boleh banget teman berdua untuk dilakukan. Dan mungkin yang paling penting kali ya, malam hari ini tuh kita gak harus selalu bahagia. Ada bagian hari ketika kita excited sekali, ada hari ketika kita sedih, ada juga hari ketika kita cuma bisa diam aja. Dan mungkin kita terlalu sering ya melihat hidup orang lain yang kelihatannya seru terus, sampai merasa hidup kita tuh juga harus selalu punya sesuatu yang menarik ya. Padahal ya gak begitu juga gak sih teman berdua. Ada masa kita tumbuh, ada masa kita lagi istirahat, ada juga masa kita lagi mencari sesuatu yang bahkan kita sendiri tuh belum tahu apa. Jadi kalau sekarang ya kamu lagi merasa datar, mungkin gak perlu buru-buru gak sih teman berdua untuk memaksakan diri ya untuk bahagia. Dan mungkin itu yang paling masuk akal juga. Kita gak harus setiap hari merasa luar biasa ya. Kadang kita juga hidup yang kayak pengen yang tenang-tenang aja, kayak bangun tidur, menjalani hari, pulang, terus tidur lagi. Dan itu gak selalu berarti ada yang salah ya. Tapi kalau rasanya datar, udah kayak lama banget teman berdua ya, bikin kita kehilangan minat pada banyak hal, atau memulai mengganggu keseharian gitu kan, jangan dipendam sendirian teman berdua ya. Ceritakan ke orang yang kamu percaya, itu hal yang boleh banget, lagi-lagi boleh sekali. Dan buat kamu yang malam hari ini nih ya, cuma lagi di fase gak sedih tapi gak juga bahagia ya, mungkin ya gak apa-apa teman berdua ya, take it slow gak sih harusnya. Gak semua perasaan tuh harus langsung punya jawabannya di malam hari. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat teman berdua yang sudah bergabung bareng sama Erna di malam hari ini ya. Semoga apa yang kamu rasakan, bosan yang kamu rasakan, itu segera hempas ya, segera pergi. Semoga habis ini masih banyak hal-hal yang excited yang bisa kamu lakukan dengan seru, dengan hahahihi, dengan perasaan yang kayak akhirnya aku bisa melakukan ini lagi, atau perasaan yang akhirnya aku bisa melakukannya. Itu hal yang pasti bakalan ditunggu-tunggu juga gak sih di masa-masa fase kamu flat atau kamu bosan teman berdua. Oke deh, kalau kita Erna pamit ya dari ruang dengar kamu teman berdua. Bis ini bakalan ada lagu-lagu asik juga yang bakal nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu.
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac frisil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan lagu yang sekarang masih keputar teman Pro 2 adalah satu lagu dari Bernadia. Judulnya adalah Tolong.

Kalau sekarang kamu dengerin suara aku, teman Pro 2, itu artinya ini bukan mimpi, ini udah pagi ya teman Pro 2. Jadi aku percaya kamu juga udah bangun di pagi hari. Kota Pontianak yang masih berasap, teman Pro 2, jaga kesehatan banget-banget, harus aware sama kesehatan. Ada banyak kawan-kawanku yang sudah mulai update status gitu ya teman Pro 2, kalau pernapasan udah mulai terganggu. Bahkan gak cuma pernapasan, tapi mata juga udah ikutan pedih teman Pro 2. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari yang lalu kayaknya asapnya udah mulai minimalis gitu ya teman Pro 2, tapi kemarin udah mulai lagi tebel banget, dan hari ini juga aku lihat sih dari jendela juga lumayan masih tebal gitu ya teman Pro 2. Aku nggak tahu siang nanti bagaimana, tapi semoga kita baik-baik saja teman Pro 2. Jangan lupa juga pakai masker, and for your information kita sekarang ada di Baper. Bangun pagi energi ready teman Pro 2, jam 6 sampai jam 9. Nanti di jam 9 kita bakalan ada tau serba, topik serba ada. Intinya adalah kita bakal ngobrol hal-hal seru di Pro 2 Pontianak pagi hari ini. Dan kita akan mulai dengan info Pro 2 setelah beberapa lagu yang akan aku putar berikut ini buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: aku dapat sih ya teman Pro 2, Bruno Mars nih bakal balik lagi nanti di tahun 2027 ke Korea Selatan dan akan ngadain konser beberapa hari di sana ya lewat The Romantic Tour teman Pro 2. Menarik bukan? Selengkapnya aku bakal bahas di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita balik lagi di Info Pro 2. Ada 3 info yang aku akan share ke kamu. Salah satunya adalah yang pertama dari Bruno Mars bakal balik ke Korea Selatan lewat The Romantic Tour. Bruno dijadwalin bakalan menggelar 4 konser di Goyang Stadium. Nama stadiumnya Goyang ya teman Pro 2, bukan berarti goyang gimana-gimana gitu kan. Tanggal 21, 22, 25, dan 26 Mei 2027. Dan penjualan tiket umum dijadwalin mulai 14 September besok ya teman Pro 2, 2026, setelah pre-sale berlangsung 11 September kemarin ya. 4 malam konser di satu stadion berarti antusiasme fans Korea buat Bruno Mars emang gak main-main nih teman Pro 2. Sejumlah album baru resmi dirilis 11 September 2026 kemarin teman Pro 2. Minggu ini ada beberapa nama besar yang merilis karya baru, di antaranya Block Party dengan Anatomy of a Brief Romance, Bonobo dengan Distance in Static, dan Jen Aiko dengan West Side Whimsy. Sementara itu, minggu depan teman Pro 2 giliran Charlie Ray Jepsen dan B Badubi yang dijadwalin bakalan ngerilis album. Jadi buat yang lagi cari musik baru, September ini lumayan padat rilisan-rilisan baru nih ya teman Pro 2.

Alright, last but not least, dari Ariana Grande yang jadi artis dengan lagu paling banyak diputar di Spotify musim panas 2026 ini, teman berdua, lagu Hey That I Made You Love Me jadi track yang paling banyak di stream secara global selama musim panas tahun ini. Lagu tersebut debut di posisi pertama Spotify Global Chart pada 29 Mei dan kemudian ikut mendorong Ariana tembus 100 juta monthly listeners. Dan ini bikin Ariana lagi-lagi ngebuktiin kalau namanya masih kuat di streaming global. So without any further ado, ini dia Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.

0: Kabut asap kok bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu bu, bye bu.
1: Andi ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.